0: customer wa me amara. Baking na no togo dilo man mi wilo bolungi. FIFA World Cup mwagalivari yo kipiari wia bichel. Ia Zam TV. Doka chie tie kipego. Iti koda mamegi onyo signal mamegi peti mabe. Kupeki ya Zam. Minamba jero adek. Achela rio. Adek jero. Abora pungwen jero jero. Unyera mchwala WhatsApp message. Namba jero biro angwen jero. Achela boro angwen jero. Aria bichel. Nung jung chun kinano togo me FIFA World Cup. Kia Zam TV.
1: Gina Maraman. Ini ada buat ke bisa menang. Anda apa?
2: Tinggal mahu, cuba kiri naik temu nada, maka makara cuci la petala gini makan. Kau cuci mencuci kira bahan makan. Mana awi mahu kiswah ini kikan? Ini kabisa, kabisa, kabisa kikan.
1: Aku mahu yang mau kicha. Kabisa bar gini mara nak bar bar. Alkohol kombucha drink. Maju maju baye. Ogo maju lo stores. Ati mahu ni arugal Central Road. Parumbo Town Council. Libi District. Kama bani gitu kijana mara makan ni mabejo. Michalo Gold Floss Wine, Chesa Wine, Yuziki Wine. Keep the rich wine. Magulungi, ibutu nilita niya dek. Magulungi, ibu American Mayuri, Uganda long. Kumbumugu MBS, umuguni wate, niya mara. Vimbin vimkendo, waduka na mwaka mati ye. Bumulagi chini chochot, imuta buyara buyara bumwen. Achila bichila bichil. Ario, ario, ario. Unyo, muta buyara buyara chil. Abumwen not, adaga daga bichil.